kuelekea Nazareti. Nyumba kama ya tisa hivi, kuna ghorofa. Nyumba inayofuata tunapatikana hapo kila siku, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, kasoro Jumamosi. Lakini vile vile